Hake sung asuk jarata sung sakham nikok go sung khana lai kya anje nangkung manikok miri ki bemar rok ngkhang ke tamruk ke tonnani

0: Hmm.
1: Da?
0: Ka
1: pro ka bobo a ka tsoriya sa bo. A ba ruwa sa kon ka pon.
0: Hmm.
1: Ka yang do khon bo sa no warna ni chopro na mai pro kon ka nyo bobo ruwa ba ya. Ba bo khro go phun sa ri ri khan ta mu sa no.
0: Hmm.
1: Ruwa kora ba phun sa ri ri khan ka ya mu sa bo. Mu sa bo khro le ti lok se hin la no ro.
0: Hmm.
1: Go bo khro go phun sa ka ke mu sa phi chang ko.
0: Hmm.
1: A ti hin sa la yo a ki
0: ri ki
1: ura ro. Gavu ka mo sat kalai chi chang ka wa wa dai dom lai tong kha hinda gavu ka ai bo nga pu babu na ji mama tabu na bo wa sar kai chi ka mo ang kri ang ko wi tabu na ji ang to wi chi bono ru a ba bokro go ru a kora ba ri wi bo thari chi ma no nang sai pai ja kha mo o mo sa ba nya ba to bo o dar ka pan che ini himpun buka. Gabus abus lah, ba ab gok bahwa kayak dom lay wa si juga ngundang kain dam masa. Gawo no se, ba boda no obuah bay warna. Boda no sana himpai obuah bay, ne ya aku mai kita eri dipo. Gaya aku mai kita eri dik, gabuah binyak obuah nang kain ta. Buat nak kah? Apa nak? Bebis kah? Ipa kah kita? Kalau kah bebis nak kau, bebis nak kau. Apa nak? Terus pun nak kau rasa rasa apa nak? Pun mesti nak kailai kah? Nanti tu pun nak kailai kah? Kau apa kah? Nak kailai bebis nak kau, bebis nak kau. Wajar pun nak bokro kau.
0: Terus
1: lah kui cang dah kah kita? Kau kui cang kah? Kau apa kah? Oh, neng dia kau asal pro neng kah?
0: ดิมก็ปกติมันนี่อ๋อบ่นอนหนังใครก็นี่ดิฮิมนังหินกะหินกะกะเสียซะอืมๆแกอัพรนติมินอที่นี่บ่รอบ่ปรุทั้งปรุรอบพานุทนอสุปติงามุสุปาปุนทานอวาคันบาทนอืมนี่บ่รอบคันอบาทนอแกบาดุราวยกุมาเดทั้งยาซะไกชอลลาลิชัยไนทั้งไกชอบ่นุคงคงสิละอสุกองปุน Timu kasihani, ti kahambai ti hamia paymanya, ti kekrek tay ti rumu. Hey, di bawah, apa kayno? Cini buku sini beslay, omo. Seng borokno, kah kesang ruhi mano, kurbai bai, kok kahambai? Piaba, sini o beslay banyo, korok cano seng serai layu, kok hamia salayu. Hey, di bawah, abo belai ke musangya, mon bagino sengno. Sekarang bayar no, kasui, hai kau perang mung, rir manusia, kau khamia, raksan salah ya tay. Jadi probo sini bukuk tay, kau kaham angkana nangana. Tama ni hamba, sini bukuk ni oslay, abungka, hor hai. Abo, shock sahiri mano, khamri payiri mano, bolong, nok, hug, bebak no. Hai diva, bon bagi, sini bukuk tay, buslay tay. Kok kaham, kena toto, kaksang magenang kok thayrok nong kena nanggu. Naya nakau teka siya kok dugu sawo tongfi. Hello.
2: Hello.
0: Au, lamsogo, kapang yakrai pandawo.
2: Dara na belai, belai kena handai.
0: Sagra di.
2: Angang ni tak, orjalan di Bridges, dara koto.
0: Au, Bridges.
2: সামান থানায় যারা বেলাকে নিয়েছিলেন নানা বিশালকে যাদের কলেজা

0: Bos, habri malia.
1: Ko call khanyai bo kabang ma call phai mang se tongo.
0: Hang oi ko ti marai di je sung khana jong khana ang ko re pa sat khang malia ang. Ko khana ne khang pa ja sa pe pa te te ko ma kan buai ti ko bang.
1: Buai ko ka pa ti ne le sa. Da da da ko kre ko kre.
0: Hambai.
1: Ni hambai ko. Aho kapone mariki sing norok bai kok salai tongte tongte. Studio ni jora khogo diporni damchi nei tai soti chidok tai mufli chibrui unglaha au norbui kok salai tongte tongte salite salite samung tang sa tungsu norni kok tang koglob rokhana kangke o jora bohru asak pai thang abo sisla bian ungi thango te kisas tongshu jora naina omun bisingono sabotong hello
0: hello
1: Aau, dipur kaham.
0: Haan,
1: manu, manu, da. Barat hede ka masa nai.
0: Sita butang kolok wa.
1: Butang kolok, na? Da, nai na ko, nung buru tong tui sa. Sabong ka, buru tong tui sa itong. Oh, nge kotho masa nai.
0: Da,
1: da, da ko, da.
0: Oh, nge sakune jatuto.
1: Berima khoroksa.
0: Berima khoroksa. Kadi sang saja. Jadi, tu siapa pengawal sebenar? Selain dari saja bu. Jadi, kau lapai sang kata aku. Jadi, kau lapai jangka tu siapa pengawal aku tiru pun tak tinggal sangka. Jika aku kait tu siapa setima yang tong mani. Aku kau tu mang kata kori kori hingpu. Jadi, aku kau beri kini sangka aku beri. Aku beri mang tanggra di ini sabu. Kita mau Jika buat apa sahaja, borong juga kata tulisi.
1: Jika
0: apa sahaja, guys, nanti mana sabi, nanti sabu. Anak tu saya kata dengan mana ni, nanti mana ini sungguh.
1: Jika
0: angkun kan ya, ang matrosan no, ketui ketui ko, ketui lama sini lainnya musuh nanti sabu. Oh, jika apa buat ketui lama no pon buat dia kata kita. Kita apa guys, kamu ka, bini putera kerja.
1: Jika
0: apa guys bini putera kerja, guys, angka. Jadi buat apa kerana kau kau dia hantar aku untuk kehilangan nubrak boleh. Kerana kau pun no kambai mungkin bahaya road baik kau ya itu orang talang lain tu. Jika si kau dia buat apa mana ye se kuai dok jauh ya pun aku mana ha ha si ke tong kita itu.
1: Jadi
0: aku saya mana makan lu kau asal dolar buat kau lah yo buka si kau dia hantar. Jadi aku dah gopoh saya lu kau saya kita.
1: Aku
0: kamera kuai jadi ane bawa sup di mana nungtang kau dia ni sabu. Kaya apa saya cakap hantar apa saya. Nung aku ngan nungkan nama semua saja, hanya bapa saya cakap hantar. Jadi, nang satu saya kena lemai. Tapi mungkin, nung aku aku kena kaya kira nung, nung buat apa lah soalnya jenis cakap hantar. Jadi apa saya kena lekap. Nih bapa nung kaya angnu gue tunggu, ane mau kalau, abah road bay,
1: mung
0: bay kaya, abah nung kan dokter saya bayi, talang gue tunggu. Kaya aku nung, kaya aku sih nung gue tunggu, kaya aku hanya kah kanai, tangsong nang nang nai bela ni cakap.
1: How?
0: Ani babu nale, abe busulung, busulung, kan sabre wita langsung tu, cakar tu. Kaya angmat kam nai bela,
1: cakar
0: kita. Kaya abu tu aku khabar kahanda ni, aku sayi tu cakar kahanda tu aku. Abu tu mau kerjakan semua, tapi an kerjakan semua orang baik. Awak tu kerja kita.
1: Ba, ni mohon kaga wan sung mani ta, imang hai ta na. Ba, dah aku belai hambai, ini hambai. Awo, kena baik kena noro, belai ke? Khoroksa, ke busu lungti ro khan shopper itlang zago, te khoroksa angka hanyo khambai rasamung mai khlai itlang zago itungo. Aun bagnye tangi ka biya ni singzang mani, abu se kok, hey diva na, aw, hey ke, nai fi wana ko, sabotong fi. Hello.
2: Hello, dakta.
1: Dipur kaham.
2: Arai kanani Jitendro, korpatte.
1: Arai kanani Jitendro. Do, tam sanai.
2: Apa kira kau orang kau kau lah hanya.
1: Do, sorry.

0: Suzuki Brunei, tahun berapa? Tabelnya mana juga? Baru Andrew Shaw berjuang tak nak kepala dosa. Maya Barson, sabar ma bagi taro yang nak asing nak.
1: Wah, ini mau marun lah se. Tewa sya purti sya kolok sehari do. Ii, belai hambai tewa sya purti sya kolok sehari.
0: Hambai.
1: Aw kapone mari kising, ozora o, ramung tangsa khnai nalegar na heke, swadago.

0: Ane mungke Rakesh.
1: Rakesh, buru tong tu syahri cong.
0: Ya, holong siki ni.
1: Holong siki.
0: Oh.
1: Rakesh, holong siki kami ni. Neng kok tang kok lobro sila siki awa siapa no?
0: Ha?
1: Kok tang kok lobro senyata reng sila siki awa.
0: Reng undara?
1: Sila awa siapa no seng mai kir kir hokan neng. Sara saka.
0: Wai. Wah
1: sebab nak kerja kita. Hengke sejak waktu tong sana ni ya ko.
0: Sejak nak kerja kok, nara.
1: Oh, dah ko, ke sedi do.
0: Dah orang kan nak kene mana?
1: Manai, kenar nai. Tapi serap sana ulo kenar nai do.
0: Dah aku darah.
1: Ih,
0: dah.
1: Ih, di porkah. Aw, ersamung kenar nai musung itu mungzak baca nora. Aw ersamung mukhanar wana, piye ba? Kapang ya krayo, seng asalnya koktang, kothama, koglob, kanai tong lemani, all jora no sangkal lahir na musung yang tong mani. Fia ba, jora dak, tino papa itango, taki chasu tong shio. Hello.
2: Dipor kaham, sir.
1: Belai dipor kaham.
2: Dini se, sir nang macir ngman shio.
1: Hmm.
2: Belai kenang, ni niya panda, di kray mani, belai kenang hamza go. Belai kenang hamza go ang.
1: Oh. Dah, belai hambai neng bot.
2: Egaratan kimi. Ayang arja orang kita payah sengkano.
1: Bah.
2: Betul sih payah sengkano. Amo hajat. Abah kanatok bersih yang kalau makan jual do.
1: Bah, dah kanadi neng bur. Dah, kok kray. Bur tong tui kanahori tong neng.
2: Ang Bordoman Thakur parani.
1: Bordoman. Bordoman Thakur kami ke tu yang NIT gana bekak. Rani Bazar. Ih, dosram bekhak sila na Bordoman.
2: Bordoman Thakur para.
1: Ih, mung gangke.
2: Para kotor di sini mo.
1: Ih, ni ne mung ketam sing kamun.
2: Par Ronjon de
1: Bordoman. Ronjon, na. Engke neng bo kok tang kok lo prok tu sia ko. Kubun isal logot.
2: Kubun. Ani jora krim lah, sarap biro.
1: Do, ma, ikan mas hilanya.
2: Yang gando kimi jenau, gando tahu tu orangnya ko ba.
1: Ih, bersamung kanar nai nunu Ronjon. Kesamun.
2: Tapi lagi kenang kami maru.
1: Dah.
2: Ah, kita kata tu kuang, nong. Hari ini kau kerah ni siang nong.
1: Oh.
2: Ang bagus.
1: Dah. Belai hambai.
2: Onyerobuka ham no.
1: Hi.
2: Dah. Kita nampang kerang besar.
1: Dah. Belai hambai aku dengan kabasar man bagi jo. Hi. Hambai.
2: Lo, aku rasa mungkin teh kalau kaya mana kena.
1: Ii.
2: Ii. Ii.
1: Dah. Aku dah.
2: Hambai.
1: Aw, kapan ni marah kisim? Tabuk ke? Kapang yakrai pandani, baisingo, paitak, go paisho kaseng. Norani kokni koktang koglob kothoma besarok khanani sep manang lakha. Tamni hinke seng byabakno jora khazakba. Sin panda botang rok kasha te kasha omhai khlaino slai jagi thango. Tai tabuk seng te kasha panda thangnani jora angkha omungkha norokni hamjakma. Chini khatungma narokni hamjakma chini khatungma pandaw sing thangi tong layo khapune mare kising aw hake narok arobo narokni khana tok jakmani rsap mung ro khana nanai bagainai narok kob khori mano kurung hordi tai rsam mung bor rsam mung narok khana nan musung film ni ke kok borok sabor sab rsam mung ni kok thai narok sahordi aw osik Dibor jorao, norok no, rasamung khana ramani bising tui, norok ni khano kesang rani bagai yang saito gana. Aw, hake, o jorao, seng, tai kaisa pandao thang lai shuana, tini, tabung ni tai kaisa pandan ongka, norok ni hamzakma, chini khatungma.

0: 6253 8123
1: 6253
0: Tiasar ke masal thay na? Sadi.
1: Naran suki jabitani ko ningla na pogi thanga kaam no unka.
0: Oh, Narayan suki jomatiani rsamong na?
1: Ang
0: kisi rikap
1: sanya? Da, khaila. Porthamung ka tuwa kordo ni da birje. Ada jumpa jalan ni jauh bisra. Ente tak kerja ni balkon kya? Ente ayam ke bisra mana ni dayang jeli? Ente tahu palap mana ni mama sosi? Asal tak sosi ni deh, tangan ni ya kerbau dal.
0: Asal tak na? Dako heke Naren Shoki Jomatieni Rsamung Nung Pogui Tangsi Dia No Mani Na
1: Nung
0: Pogui Tangsi Di Mani Ta Aho Heke Orsamung Belai Hambaya Ko Belai Hambaya Aho Naren Shoki Jomatie Bersab Jagar Samung Khnanan Bagi Ko Bokar Ka Pailiya Banga Amsai Ni Sin kisim koraksa, aw kena gradih aje, ni kena tukzak mani, orang sama.

Au, kapan mara kising orgno tabu tai tang sa samung kenarwana. Au, tabu ner samung kake kapang serangka. Protiba koloi te manik ni korango samung tang sa norgni bangin ngresiteng kapang serangka. Protiba tai manik ni korango.